parada bala kapara tala paya ega prada de pelene mena kapara da tala esto vele ge pelu safana satayana.